yawoi wilo node kasemo garutya loyo lido dagi kanu nyuolo nyako adhiambo nyathi ber tole wange dongo nyar ber jal gelena nyaloyo nyambita wange dongo nyar ber jal gelena nyaloyo nyambita wang madongo lilo neno lamaga wang madongo lilo ema mulaga nyiri mabeyo lilo ema lusogo

Mano wuodi Ibrahim Odhiambo Sibuor. Ede nyango donge kibrite moluare pi. Mano kejango donge kibrite moluare pi. Ede nyango

nya ponis jaringan baru jaringan makrini salami ambo muda ero.

yangoi eloko ya makasi bibora auko rambanya nyasuba noma sana